dari dari dari ama pada dari dana dana bama mama bani dada pada bani dada.